0: Maboya kamoninga poeti. Est-ce que vous réfléchissez? Mengaye, moi na boye ate. Ata toke na tribunal. Na voye mi sobe juge wana.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: 88.9 Nuru FM 2020.
1: Kila siku tunajifunza Biblia. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.